Nikitoa nine tsawalkowe Which ognel ne moa in tlaktipak An mochipa tlaktipak Sama chika yeknikan